Chingkhual len boi ti la kan ngai thak tak ron satu kha si van lal sang ania kha la phu atu kha ps chong thu ani zai ri moi hun kan mang me kan ya tu na zo mi mi ren thlei zai kan ngai tha anga du ai sam ti la ron sang.

kan ngai thlak tak chenri nomi swati hla satu kha hc lal sang lura ania chuti zum chutun tum kalung dum ti hona pathian fakna hla akashwani aizol atanga kan pon kan ngai thlak the chu ani he hi akashwani aizol ani tuna hian zandar som le chanve ania vo in jun ni som pali inrin ni jun ni som pathum inrin ne ta na kan hun chu alo to tereng me nak tuk jing da ruka kan program kan chan le dona milo ngai thlak sak le thu donya program announcer hi lal manumi kan control room engineer duty arle remruata ngai thatu te mangcha mutui ule